0: Arab lah.
1: Never just
0: de.
2: Lain lah.
0: Si Andrea bu, pada Andrea. Kisah yang alam dan lagi Andrea Bocelli, merek buta, merek si Kino Rogers subnaung. Tiguang lagi dah ikut kifai pamu.
2: Lainnya apa?
0: Darah. Pakai tu nanti kah? Beauty and the Beast. Celine Dion. Darah. Sila ning duha tarao. Siya ni din hi ang kwan. Murag yaman ning sinuwat kay guru.